Tamvera mwanawe tamvera osamenya nkhalamba osalimbana ndi okalamba mawa tidzamufuna uyu osati pakuti wakalamba tidane naye pakuti wakalamba tilimbane naye ayi okalambayo mawa afunika okalambayo afuna moyo okalambayo timuthandize pazina zofunikira pazimene okalamba yakusowa tikhale mthangati wake osati tidane naye chifukwa chakuti iyeyu wakalamba tidziwe kuti ngati lero tili ndi mphamvu tili achinyamata mawa tikhoza udzakhalanso okalamba bola moyo bola shauta atatisunga

Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsantinyanja.